ho hlakile hore mogahlelong ona ha ona ya dinga tsamaya antsa register empa he ha ona lebele kgopo

ake hlaela ka kwano ka melaetse ke mona molaetsa o hlahang ka kwano o reng o supisi khotsong tate ntse di ya hantle ka sebele ruri o nkgopotsa ntho ke di lebetse bo operation temetemeka temetemeka gale kwana wena ngwana lapeng ke ga di tlhaba ka odima setlhaba.